moto na sule pole langang kalan dona buntu. Eh, tongkol la kabuana randu ku makara tau we tau rapa semua pulemba. Eh, demo bene na demo ani. Na ko ambia mola na rampannya na kanat. Ha. Wangai rante keda ko keda ko te sule tamatanga na ton. Situru ti tanan tallu to kasang panaran. Bangunan banwa. Ha. Ia moto naram pole pungan tono tamaran tiru layan nakara pamuti kara sandati kara ingam pitan duguna terong sila sanna na pengkata ku ina kana pala di sangarin ni nanti dong na te itu rin ni nanti dong na kana cuman ke pasuru tuni tanpa pasara kasa sila sanna rin na pengkata ku iya na kadidajan. Eh benda sabin naram panang kapalan padam popat itu patu lakona. Oleh soleh so nampo dalu dalu kuna.